Tukalabada ningeto bala ingiripsuri wenegere kontanyida pa pa pa.